Turinna vidarvi hamakashwarum Allah teba mihna raskal kamga talut fonu vafi euren denavu ena evren raskama timammen hakukam bodukamga vair timammenga machang ena raskam unnani kumfade kuntoe adi ena ekam mudaluge tanavaskame veslibifainwe e nabiyya vidarvi hamakashwarum teba mihnga macha Allah ena khiyar kurvi adi ena ilmai hashganduge gotun tanavaskan ituru kurvi Allah ekalaange irad kurabba miheka ekalaange verikan debbai adi Allah tanavaswanta mola denmodigum va raskalaange

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika tu game yang terkena para hikam para mufawir bagi tu kalau kita mau nafsu ni tulis juga misal setakat game yang tak program aku selalu membantu kalau ada mili program aku tiba pun aku bantu korang ni algun rukia. Ada algun mengge nafsu ke mufawir kang mengulir fani algun mengge wasagam wa mahaul na wasagam wa mahaul ke diri oleh mihunna algun meng nafsu ni kau tu balik kasih umang diri muka barat gina untuk kau takah iba kori matlan je. Algun meng ini nafsu ni kau tu tiba pun Dr. Aisha Talina Azaki, Dr. Philosophy, Hasil Kurava, Befle, Dr. Kamga, Farwa, Deva, Lafaya, Irshad, Deva, Befle, Kulir Kulitaman, Batal Kola.

0: ada nafsan di dulu hekam program ada semua gendua emha teri nane kas marhaba dana asyik full nalgum hekam arah pada nafsan itu tuh dulu hekam edeng algun menna kome kome kawas me kuri mat leveni kome kome kuri deveni algun menge milandu dana tak kawasil muka emha muhim muka maki nafsan itu tuh dulu hekam iha kabung nafsan itu tuh dulu hekam iha kabung mataka algun me arah gini tafat daerah tu kong emba masih ke kurang jadi emfud farat tak ikut farat tu gih teri kame sebabnya nombede me mikam arah gatu mataka mi mahar algo mi hafta ga mi wah ka dakka maso de ki ocd den ocd ki bese mi heke besko ikhtiyar kanu la kori mati wa kantat tak ke am dirul muga misal ke mi ha ke mi badin araga tuma am dirul ma embore diu mataka mi ga kom mehen benu kantat tak ke ko bato ocd mi hak
1: misal ka ekala mi jarasi mara faane ya to mi hitan arani addon nan da meche ai tari donna meje takurar ko donna meje ema alugon me furtana sibrani ane game hume sibar deshe mi buni visna de mi irkole fahundo ela tankole fahundo ela she ihan e undagula ko indela she den ene nge ne kala jarasi mena misal ka timanne ka de ekan ta laskuran laskuran e kala khiala bidigen anna den e ane
0: ego te de me control kurave ne
1: madu madu kurave ne geta den adi anekota ki argument men hama mi veni eche ga life timanne jarasi mara fane ko alun